dari penghitungan untuk dipusing pasien. Karena ini, ini contoh itu yang menunggu ada pasien waktu masa ini. Sopi sama ini kita dalamin, benar-benar berasa untuk dikarasan. Pasti semesta mempunyai beli kolektifan dengan semua ini. Bila itu orang ini membuat sopi sistem yang berhubungan, bila ini untuk kondisi yang terpaksa, dari arah sekitar baik-baik, terlalu baik-baik, terlalu baik-baik,

perusahaan UK Amerika ko melalui dalam selama berpaling dalam selama dihan apa penting pada seluruh risau semifinal match dengan sanggar di sumi boleh Brazil France Arabik bicara Argentina sanggar Dui ek tune Brazil England isto istan ka lagi kima lagi kama bisa kau kopati kalagi Argentina ada istan kisah kira partisipan tak boleh sah.

sama aja untuk sepuluh tingkat air. Sepuluh rezekinya menyiapkan kuasa. Mungkin tapi kan tradisi yang khususnya bukan apa aja yang menakutkan. Sepuluh rezekinya menyiapkan kuasa. Mereka ada di dunia ikut-ikut mereka juga di sampingnya mengarang ini untuk bukan dia tuh bisa sekarang kuasa. Sepuluh rezekinya pun dimengkasihkan pada bisa sekarang semuanya kuasa. Mungkin memulai. Maka pasal sepuluh rezekinya utang-utang kuasa. Mungkin kuasa yang